0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Going up.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Teman terbaik kamu. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: Listen, brother. Look at where the fuck we at. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Penemuan seorang pria tanpa nyawa di Jalan Raya Mandalas Padem Kelurahan Muli Kabupaten Merauke langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal Polres setempat. Unit identifikasi dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh guna mengungkap kronologi kejadian. Pada hari Jumat malam, personel unit identifikasi bersama piket SPKT bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. Mereka langsung melakukan pengamanan, pemeriksaan TKP, dokumentasi, serta pengumpulan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jenazah pria yang diketahui berinisial CB berusia 38 tahun, dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Merauke. Proses evakuasi dilakukan untuk keperluan pemeriksaan atau visum guna mendukung proses penyelidikan yang tengah bergulir. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, dan selain itu ditemukan pula sebuah pesan tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa korban bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambilnya. Berdasarkan temuan sementara, tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Lukita Kaputra menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelidikan akan terus berjalan guna memastikan kejadian secara terang. AKP Lukita juga mengajak masyarakat yang mengetahui informasi terkait peristiwa tersebut untuk segera menyampaikan kepada penyidik. Partisipasi publik dinilai penting untuk mengungkap detail yang mungkin terlewatkan dalam proses olah TKP.

Kita ke info berikutnya. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Sugino SKM MKes, mengatakan masih terdapat 6 distrik di Papua Selatan yang belum memiliki puskesmas. Sugino menjelaskan secara umum seluruh kabupaten di Papua Selatan masih membutuhkan dukungan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Namun berdasarkan standar nasional, setiap distrik seharusnya memiliki minimal 1 puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menyebutkan 6 distrik yang belum memiliki puskesmas terdiri dari 2 distrik di Kabupaten Merauke, yaitu Distrik Padua dan Kontuar, serta 4 distrik di Kabupaten Asmat, yaitu Distrik Aswi, Awiu, Korowai, dan Soreb. Menurut Sugiono, tantangan pemenuhan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana, tetapi juga kondisi geografis Papua Selatan yang masih sulit dijangkau. Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Melalui program tersebut, dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya mendatangi secara langsung masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan penyuluhan, meskipun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah. Demikian info Pro 2, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik.

0: bangun nak, bangun nak, bangun nak. Sini, tenang ya nak. Ibu di sini, ibu nggak bakal ninggalin kamu. Ini kamu minum dulu. Udah. Itu mimpi cuma bunga tidur nak. Ibu dongengin kamu lagi.
1: Aku Indah Puspitasari. Aku berusia 15 tahun. Aku pernah punya kaki kiri. Hanya 6 tahun saja. Pagi itu hari pertama aku masuk sekolah. Aku boncengan bersama ayah. Dan remblong truk pasir itu merenggut nyawa ayah dan sebelah kakiku. Sejak saat itu, aku tidak punya ayah, tidak punya kaki kiri, tidak punya teman. Yang aku punya hanya trauma.
0: Indah, ini ibu masak nasi goreng kesukaan Indah. Yuk kita sarapan, nak.
1: Ibu, kapan ya Indah punya kaki lagi? Indah ingin menjadi manusia normal, Bu. Indah ingin menjadi manusia normal.
0: Sayang, semua itu pasti ada hikmahnya. Kamu percaya ya sama ibu? Di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ibu tahu kelebihan kamu, imajinasi kamu, gaya bahasa penulisan Indah kamu. Dan kamu itu orangnya pandai bercerita, nak.
2: Itulah dia, para pemenang Lomba Dongeng Hari Anak Nasional. Selamat kepada para pemenang. Dan para hadirin dipersilahkan mengambil makan siang yang sudah disediakan di sisi kiri dan kanan panggung. Dan saatnya kita ikuti acara hiburan selanjutnya.
1: Ibu, Indah gagal. Maaf ya, Bu.
0: Sayang, kamu gak gagal. Kamu baru memulai episode baru lagi di hidupmu, nak. Kehidupanmu itu berproses dan semakin baik. Ibu bangga sama kamu, nak. Terima kasih ya, udah mau berjuang demi ibu.
1: Tidak, Bu. Indah yang berterima kasih untuk perjuangan ibu. Indah sayang sama ibu.
3: Permisi, Bu dan Nak Indah. Perkenalkan, saya Maya dari Yayasan Cinta Anak Istimewa. Tadi saya melihat penampilan kamu dan tertarik ingin menawarkan kontrak eksklusif selama 1 tahun menjadi pendongeng di yayasan kita, menghibur anak-anak disabilitas. Yayasan juga berencana akan memberikan kaki palsu dan beasiswa belajar sampai tingkat universitas. Gimana, Ibu? Indah?
1: Ibu? Ibu? Ini beneran, Bu?
0: Ya Allah, alhamdulillah, Nak. Semua ini ada hikmahnya, Nak.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah balik anak bujang mak. Ha, cepatlah ke belakang tu. Dah mak siapkan sarapan.
0: Iya, mak.
2: Joya.
1: Amboi leha pagi ni. Pagi-pagi dah berdandan. Pakai baju cantik lagi. Nak ke mana?
2: Cantik ke baju saya ni? Maklumlah, baju baru kan? Hari ni, Bang Azman nak ajak saya belanja. Apa-apa dah habis kat rumah tu. Sekalian nak ke toko emas.
1: Oh, macam tu ke leha?
2: Iya. Katanya, cincin engkau patah. Nak titip tak? Biar saya bawa ke toko emas tu, mana tahu nak dibetulkan.
1: Nanti sajalah leha.
2: Oh, iyalah. Kalau macam tu, saya nak beli dulu ya. Bang Azman dah nunggu tu.

0: Alhamdulillah. Mak.
1: Ya. Yeah.
0: Nih ada rezeki sikit untuk emak.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk adik, tak ada ke bang.
0: Kalau nak duit, bantu emak tu cuci piring. Usah nak main HP saja.
3: Ish abang ni, adik ni belajar online lah. Bukan main-main HP macam tu saja.
2: Dah. Ramli.
0: Ya, Mak.
2: Esok ni, kau pergi melaut lagi ke? Kalau pergi, Mak nak siapkan bekal.
0: Belum tahulah, Mak. Akhir-akhir ni susah sangat nak dapat ikan.
2: Iya ke, Ramli? Tapi, nampaknya si Asman suami Leha tu tiap hari banyak dapat ikan. Sebab, Mak tengok, Leha sekarang ni banyak duitnya.
0: Mana Mak tahu?
2: Tahulah. Leha tu baru saja beli baju baru. Kemudian dia beli emas baru. Banyaklah duit dia tu. Pasti karena si Asman tu banyak dapat ikannya.

0: Tapi betul rumah Abang Asma ni? Mana Kak Leha?
1: Leha sama anak-anak malam ni nginap ke rumah Mak. Ha, minumlah kopi ni.
2: Oh.
1: Apa cerita melaut semalam? Banyak ke dapat ikan?
0: Taklah bang. Akhir-akhir ni susah nak dapat ikan bang. Kasihan juga dengan emak. Tak dapat kasih duit banyak. Cuma cukup untuk makan saja.
1: Kalau kau nak dapat ikan banyak, gampang nanti. Kau ikut saja cara bang.
0: Macam mana tu bang?
1: Kau tunggu sebentar ya.
0: Apa tu bang?
1: Kau lihat nih, abang pakai nih.

0: dan banyak dapat ikan, Ramli.
1: Hah? Itu kan?
0: Shh, jangan bising. Iya, ini bom ikan. Inilah yang abang pakai selama ni. Kalau kau mau, kau bantu abang merakit bom malam ni, ya? Esok pagi, kita pergi bawa melaut. Pakai pompong abang. Kau nak banyak dapat ikan, kan?
1: Tapi, bang, itu kan?
0: Dah, kau tak usah pikirkan tu. Jadi, kau mau tak ni? Kalau kita dapat banyak ikan, duit pun banyak, Ramli.

0: Dah siap semua ke Ramli?
1: Dah bang.
0: Eh, yang tu dah kau amankan ke belum?
1: Dah bang, dah aman.
2: Bagus. Bang Asman, tu ada polisi nampaknya bang.
0: Iyalah Ramli. Apa kerja pagi-pagi dia ke pelabuhan ni? Pak Babinsa kita pun ikut juga. Ada apa ya? Aduh, jangan-jangan

0: sampai macam ni?
1: Maafkan abang, Leha.
2: Ramli! Ramli!
3: Mak!
2: Ya Allah, Ramli! Betul ke kata Kak Leha kat telpon tadi? Kau cari ikan pakai bom ke?
3: Tak, Mak. Tak. Ramli tak pernah pakai tu. Ni baru pertama kali Ramli nak ikut Bang Asman. Karena Ramli nak dapat duit banyak. Biar emak senang. Emak dapat beli baju.

0: Ramli, mak tak perlu macam tu. Yang penting anak mak ni jadi anak yang baik. Pak polisi, Pak Babinsa, tolonglah lepas anak saya, Pak. Semenjak suami saya tu meninggal, dialah tulang punggung keluarga kami. Jangan penjarakan anak saya, Pak.
1: Maaf, Bu Joya. Sebagai Babinsa di desa ini, saya hanya menjalankan tugas. Menangkap ikan menggunakan bom itu dilarang, Bu. Karena dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Jadi, kami mohon kepada Bapak Asman dan Ramli, tolong ikuti proses hukumnya ya.
2: Ya, betul itu. Apapun alasannya, nanti silahkan disampaikan di kantor polisi. Nah, itu mobilnya sudah datang.
3: Mak, maafkan Ramli ya, Mak.
0: Ramli!

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Santai siang, temani makan siang kamu. Iya, selamat siang teman Pro 2, masih di 96,4 FM ya, Pro 2 merupakan teman terbaik kamu. Dan siang hari ini bareng saya Yanti Trisna akan nemenin kamu di program acara Santai Siang. Apa kabar kamu siang hari ini teman Pro 2? Udah pada makan siang belum nih teman Pro 2? Mudah-mudahan udah ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa akan Yanti hadirkan info kuliner dan UMKM, kemudian nanti dilanjut dengan info olahraga ya, nemenin kamu dari jam 1 hingga nanti di kurang lebih di jam 3 sore nanti ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pasti ya tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Merauke. Okay.

Oke, teman Pro 2, kita langsung aja ke info kuliner kita yang pertama nih teman Pro 2 ya. Oke. Ini ada info kuliner terkait tentang beberapa makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan juga menjadi favorit dunia nih teman Pro 2. Kira-kira apa aja? Oke, jadi teman Pro 2, Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan juga bercita rasa khas. Beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga di berbagai negara. Popularitas tersebut tentunya memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Ya, mengutip dari berbagai sumber di teman Pro 2, sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Di posisi pertama itu ada rendang teman Pro 2, rendang randang. Ya, rendang merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga ke mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama dengan santan dan rempah dalam waktu berjam-jam ya. Proses memasak tersebut ini menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian dari Gordon Ramsay ya saat berkunjung ke Sumatera Barat. Kemudian di posisi kedua itu ada nasi goreng. Oke, untuk nasi goreng ya, nasi goreng ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal. Ini berkat cita rasanya yang gurih dan juga kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran atau juga aneka lauk sesuai selera. Kepopulerannya ini menjangkau berbagai negara dan juga menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Nah teman Pro 2, pada tahun 2011 lalu ya, nasi goreng ini pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Oke, kemudian teman Pro 2 ada juga di posisi ketiga itu sate. Nah, kamu sukanya sate apa teman Pro 2? Sate ayam, sate sapi, sate kambing, atau sate kelinci? Iya teman Pro 2, untuk sate ini menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau ataupun kelinci sebagai bahan utamanya. Setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus dan juga cara penyajian yang berbeda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi, lengkap juga dengan acar, kerupuk dan saus pelengkapnya. Kemudian ada gado-gado. Merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini juga lazim disantap bersama dengan lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Ya, kemudian ada soto. Soto ini menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam ataupun sapi serta racikan rempah khas. Ya, setiap jenis soto ini memiliki pelengkap berbeda ya, mulai dari koya, toge hingga lobak. Ini sesuai dengan tradisi daerah ya. Soto paling nikmat disantap hangat karena kuah berbumbu rempah memberikan sensasi gurih dan juga menghangatkan tubuh. Enaknya ini kalau disantapnya pas hangat-hangat gitu ya. Bukan panas, hangat-hangat, jangan panas, nanti lidahnya melepuh teman Pro 2. Iya, kemudian itu ada bakso, meatball ya. Ya, bakso ini menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan juga mudah ditemukan di berbagai daerah teman Pro 2. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso ini umumnya disajikan bersama kuah kaldu.
mie, kemudian bihun, ada tahu dan juga ada taburan seledri. Ya, kini hadir juga dengan beragam variasi bakso, termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas, bakso beranak. Ada juga bakso telur puyuh gitu ya teman Pro 2 ya. Iya, kekayaan kuliner Nusantara tentunya menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara ya teman Pro 2. Beragam hidangan tersebut membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Okay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Rem Rokeh. Siang hari ini masih bareng Yanti Trisna yang nemenin kamu di siang hari ini. Kita lanjut lagi ya ke info kuliner kita nih, teman Pro 2. Eits, udah ya tadi info kulinernya, kita ke info UMKM yuk, teman Pro 2.

Oke, kita ke info UMKM-nya dulu. Nih teman Pro2, nanti setelah itu nanti kita lanjut ke info olahraga ya. Oke, ini ada informasi ya terkait beberapa kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat mendesain kemasan gitu ya. Jadi kemasan itu juga penting ya didesain sebaik mungkin sehingga bisa menarik perhatian konsumen gitu ya untuk membeli produk-produk UMKM. Ya teman Pro2, kemasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk. Kemasan juga punya fungsi lain, ya salah satunya itu menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen dan juga meningkatkan kepercayaan pembeli. Ya, dengan memiliki kemasan yang baik dan tepat, penjualan UMKM bisa terdorong naik. Prinsip ini yang sering kali kurang dipahami oleh UMKM. Ya tak ayal, kita juga banyak menemukan UMKM yang kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan, ya bahkan terlihat asal-asalan. Oleh karena itu, untuk mendesain sebuah kemasan, ada beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan nih teman Pro2. Ya, dikutip dari umkm.go.id, ya, berikut kesalahan yang sering kali diabaikan oleh UMKM dalam mendesain sebuah kemasan. Yang pertama itu terlalu ramai atau over design. Ya, untuk membuat desain yang baik, sebaiknya desain dibuat dengan kesederhanaan dan juga jangan terlalu ramai dan kompleks. Maksimal gunakan 2-3 warna utama, 1-2 jenis font, dan juga prioritaskan informasi penting. Pebisnis ya, UMKM sering lupa bahwa kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi. UMKM hanya punya waktu 4 hingga 5 detik untuk menarik hati konsumennya. Kemudian kesalahan yang kedua itu tidak menunjukkan identitas dari produk dengan cepat. Ya, dalam membuat desain, pebisnis UMKM ini harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat. Dengan melihat desainnya, konsumen sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijajakan atau dijual ya. Kemudian rasa dan juga varian serta keunggulannya. Yang sering terjadi tuh banyak pelaku UMKM menggunakan foto yang tidak relevan, informasinya tidak jelas, dan desain ini terlalu abstrak sehingga produk sulit untuk dikenali oleh konsumen ya teman Pro2. Kemudian kesalahan selanjutnya itu tidak menampilkan informasi penting. Desain kemasan yang baik ini juga harus menampilkan informasi penting dari sebuah produk. Informasi ini harus disampaikan dengan font yang baik dan tidak terlalu kecil sehingga nantinya sulit terbaca. Beberapa informasi penting yang perlu disampaikan misalnya tanggal kadaluarsa, kemudian label penting ya seperti halal dan izin edar. Pebisnis UMKM juga perlu menampilkan kontak dan alamat media sosialnya. Kemudian juga kesalahan selanjutnya adalah kualitas visual yang rendah. Ya, kualitas visual yang buruk juga bisa menyebabkan konsumen berpikir produk itu terlihat murah dan tidak terpercaya. Oleh karena itu, gunakan file desain resolusi tinggi dan gunakan mock-up dan juga template yang profesional. Ya, kemudian kesalahan terakhir itu tidak mempertimbangkan target pasar. Wah, ini penting banget target pasar ya teman Pro2, kita harus mempertimbangkannya sebagai pelaku UMKM gitu ya. Kalau pengen produknya laku keras gitu atau terjual laris manis, enggak sih? Oke, yang terakhir itu tidak mempertimbangkan target pasar. Jadi sebelum membuat desain, tentukan dulu target pasar yang akan dituju. Siapa nih yang akan membeli produk kamu? Ya, misalnya produk untuk anak-anak muda yang suka jajanan-jajanan viral. Itu harus dilihat target pasarnya gitu ya. Apabila menyasar anak muda, maka tampilan produk juga harus disesuaikan dengan selera anak muda. Begitu pula apabila menyasar kalangan menengah atas, maka desain yang dibuat harus premium dan jangan terkesan murahan. Nah, jika teman UMKM ini ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan UMKM, ya
Kamu juga bisa mengunjungi medsos dari medsos IG at Kementerian UMKM ya, atau juga di TikToknya Kementerian UMKM, FB Kementerian UMKM, dan juga mungkin bisa melihat di YouTube gitu ya, Kementerian UMKM. Di situ banyak sekali informasi-informasi terkait UMKM tuh teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana. Kita dengerin lagi lagu-lagu hiburan di siang hari ini.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Santai siang di Produa FM.

Oke, teman pro juga balik lagi ya. Masih di siaran santai siang bareng saya Yanti Trisna yang nemenin kamu di siang hari ini sampai nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore nanti ya, teman pro 2. Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi untuk santai siangnya. Sekarang kita ke segmen selanjutnya untuk info olahraga nih, teman pro 2. Oke, yang pertama info olahraganya, ini ada info olahraga dari perhelatan Piala AFF Putri 2026 di mana Indonesia bungkam Laos 5-0 ya, dan menjadi juara Piala AFF Putri 2026 nih, teman pro 2. Bangga banget ya, teman pro 2. Oke, teman pro 2, Timnas Indonesia, Timnas Putri Indonesia ini mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur pada Rabu kemarin ya, 22 Juli 2026. Kemenangan meyakinkan ini memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup tersebut. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapih serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski demikian, kiper Laila Mashkuro ini sempat juga melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Ya, Garuda Pertiwi terus menciptakan peluang melalui Estela Lopati ya, kemudian Seva Imut dan juga Gea Yumanda yang merepotkan barisan pertahanan lawan. Setelah tekanan bertubi-tubi, Sydney Hopper mencetak gol pembuka memanfaatkan kemelut setelah situasi sepak pojok menit ke-33. Ya, teman pro 2, keunggulan 1 gol membuat Indonesia semakin percaya diri mengendalikan tempo pertandingan hingga babak pertama berakhir tanpa tambahan gol. Laos kemudian berusaha meredam tekanan Indonesia namun kesulitan mengembangkan permainan karena disiplin pertahanan Garuda Pertiwi sepanjang pertandingan berlangsung. Memasuki babak kedua, Indonesia menambah keunggulan melalui tendangan jarak jauh Isabel Notet yang gagal diantisipasi kiper Laos sempurna. 8 menit kemudian, Estela Lopati mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan peluang matang dari dalam kotak penalti. Dominasi Indonesia terus berlanjut ketika Felicia De Zeeuw ini melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-68. Ya, gol tersebut juga memperbesar keunggulan Garuda Pertiwi sebelum Emily Nahon ini menutup pesta kemenangan melalui gol kelima menjelang pertandingan usai. Ya, kemenangan 5 gol tanpa balas memastikan Indonesia meraih gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaran Piala AFF Putri. Satoru Mochizuki ini kembali mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi kampiun ya, setelah sebelumnya juga membawa Indonesia menjuarai turnamen pada edisi 2024 lalu. Keberhasilan tersebut tentunya memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027, sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Oke, selamat ya buat tim Garuda Pertiwi Indonesia yang membuka Laos 5-0.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Okay, teman pro juga kita lanjut lagi untuk info olahraga kita di siang hari ini. Masih di Pro 2 RRI Merauke ya. So, kita ke info olahraga selanjutnya. Ini dari Timnas Voli Putra Indonesia yang tampil solid dan bikin Kamboja tak berkutik nih teman pro 2. Ya, Timnas Voli Indonesia, teman pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 atau CV Voli Cup 2026 dengan kemenangan di Jakarta. Laga berlangsung di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Rabu kemarin ya, 22 Juli 2026. Indonesia tampil dominan mengalahkan Kamboja 3 set langsung dalam laga CV Voli Cup 2026. Skuad Merah Putih menang 26-24, 25-15 dan 25-18.

Ya, teman Pro 2, pelatih Riddle Toran ini memainkan skuad terbaik sejak awal laga ya. Farhan Halim dan juga kolega ini berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerang. Toran juga memuji performa timnas Indonesia tampil bermental kuat. Menurutnya para pemain ini mampu keluar dari tekanan lawan di set pertama. Ia pun mengatakan anak-anak tampil fokus menghadapi Kamboja. Variasi serangan dan juga komunikasi ini menjadi kunci kemenangan tim. Farhan Halim mengaku permainan timnas voli Indonesia ini lebih lepas. Kapten tim tersebut puas dengan performa rekan-rekannya yang sukses mengalahkan Kamboja. Ia pun mengatakan, kami bisa menjalankan strategi pelatih dengan baik. Permainan tim kami semakin lepas dan juga percaya diri. Ini sangat penting untuk menghalangi laga selanjutnya. Oke, itu dia ya teman Pro 2, info olahraga di mana timnas voli putra Indonesia tampil solid dan membungkam Kamboja sehingga Kamboja tidak berkutik, teman Pro 2. Oke, masih ada info olahraga selanjutnya teman Pro 2, so kamu jangan kemana-mana.

0: punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Produa, masih di Produa Irem Roke bareng saya Anti Trisna. Kita masih di Santai Siang dan masih di Info Olahraga.

Oke, teman Pro 2, kita ke info olahraga. Kali ini untuk olahraga bulu tangkis nih teman Pro 2, di mana Ana dan Trias terhenti di babak pertama China Open 2026. Ya, teman Pro 2, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Hye-jeong Kong Hyeong lewat rubber game 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ya, Ana menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan juga Kong. Ya, ia mengatakan dari awal sudah benar caranya, bahkan sampai di game kedua yang posisinya memang angin, posisinya menang angin. Kemudian ia pun menambahkan di akhir-akhir kami terus berusaha menurunkan bola, tapi kadang malah pukulannya tidak pas, pengembaliannya banyak salah yang malah menjadi bumerang. Game ketiga pasangan Korea bisa bermain lebih baik dari kami. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Ya, namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan. Ana mengenai situasi pertandingan mengungkapkan bahwa lawan mereka yang benar-benar kuat dan ya, dan juga kenaan terus memang kami harusnya bisa jaga momentum, terus menyerang, tapi ada sabarnya juga, tidak boleh terlalu bernafsu atau terburu-buru. Oke, tidak apa-apa ya teman Pro 2, walaupun Ana dan Trias terhenti di babak pertama China Open 2026, tapi masih ada atlet-atlet bulu tangkis lainnya juga yang masih bertanding di China Open 2026. Oke, teman Pro 2, itu dia info olahraga kita di siang hari ini, di santai siang. Dan kita dengerin lagi lagu-lagu hiburan di siang hari ini. I'm like

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sina.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sampai siang, temani makan siang kamu.

Oke, teman Radio Enggak Terasa sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya Merauke, waktunya Papua Selatan ya. Oke, teman Radio, beberapa info kuliner, UMKM sudah yang dihadirkan juga. Beberapa info olahraga tadi sudah dihadirkan pula ya untuk kamu semua di siang hari ini dan jelang sore hari. Teman Pro 2, jangan lupa nanti di pukul 15 ada doa kereman ilahi ya, dilanjutkan dengan info Pro 2 ya, updatean informasi untuk Kota Merauke dan sekitarnya. So jangan kemana-mana ya, walaupun santai siangnya sampai sini, tapi masih ada program-program acara selanjutnya yang bisa kamu ikuti. Stay tune terus.

Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. Teman.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap pada

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 bersama saya Yanti Trisna. Kita ke info yang pertama teman Pro 2, pemerintah Inggris bakal menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Kesediaan itu disepakati saat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo melakukan audiens dengan Duta Besar United Kingdom Britania Raya di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu 22 Juli 2026 malam, Gubernur Apollo Savanpo menjelaskan bahwa dalam audiens disepakati dua hal, pemerintah Inggris menyediakan beasiswa strata 1 atau S1 dan program magister atau pasca sarjana S2 bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Gubernur Apollo mengatakan seleksi beasiswa akan dilaksanakan pada 10 hingga 24 Agustus 2026. Selain beasiswa, sesuai dengan pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Inggris, pemerintah Inggris akan membantu bidang perikanan di Papua Selatan. Hal itu untuk memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kita ke info selanjutnya teman Pro 2, personel Satgas TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke memulai aktivitas dengan apel pagi di Kampung Wanam, Distrik Iwulwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Rabu 22 Juli 2026. Apel menjadi rutinitas untuk mengecek kesiapan personel dan juga memberikan pengarahan sebelum turun ke lokasi pekerjaan. Dalam arahannya, Komandan SSK Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke Letkol CJI Irwandi Bunga menekankan tiga hal utama: kedisiplinan, kekompakan, dan juga semangat kerja. Ia meminta seluruh personel memastikan setiap sasaran program TMMD dikerjakan secara optimal. Letkol CZI Irwandi Bunga di hadapan seluruh personil mengatakan, kita di sini memiliki program dan progres yang harus kita capai. Pembangunan yang sedang kita kerjakan diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal dan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Harapannya seperti itu, bahkan akan lebih baik lagi apabila pekerjaan bisa selesai sebelum target waktunya. Artinya kita masih memiliki waktu untuk beristirahat. Jangan sampai pekerjaan belum selesai dan masih banyak tunggakan di kemudian hari. Letda Irwandi juga mengingatkan anggota Satgas untuk saling membantu dan mengutamakan keselamatan kerja selama bertugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kedisiplinan dan kebersamaan personil dalam pengabdian kepada masyarakat. Melalui apel pagi tersebut, Kodim 1707 Merauke berharap seluruh anggota Satgas memiliki komitmen yang sama dengan kerja maksimal seluruh sasaran fisik maupun non-fisik TMMD ke-129 ditargetkan tercapai sesuai jadwal bahkan lebih cepat dari rencana. TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke tahun ini memfokuskan kegiatan di wilayah Distrik Iwulwayap dengan melibatkan personil TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat setempat. Kita ke info yang terakhir teman Pro 2. Satuan Samapta Polres Merauke terus memperkuat patroli dialogis dan kolaborasi lintas instansi sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtikmas. Langkah tersebut dilakukan agar setiap potensi konflik dapat ditangani secara cepat dan tepat. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno Esos mengatakan penanganan konflik di lapangan dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh fungsi kepolisian. Jika situasi meningkat dan membutuhkan tambahan personil, Samapta akan meminta dukungan dari Satuan Brimob untuk membantu pengamanan. Sukirno juga mengungkapkan sebagian besar gangguan Kamtikmas di Merauke dipicu oleh konsumsi minuman keras. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sekitar 80-90% kasus penganiayaan, keributan hingga gangguan ketertiban diawali oleh pengaruh alkohol. Untuk itu, Samapta terus mengembangkan patroli dialogis dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian. Informasi dari masyarakat menjadi dasar pemetaan wilayah rawan sehingga patroli dapat dilakukan secara terarah dan lebih efektif dalam mencegah tindak kriminal. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial. Apabila terjadi gangguan keamanan, warga diminta segera melapor melalui call center Polri 110 SPKT Polres Merauke atau langsung menghubungi personel kepolisian agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kondisi Kamtikmas tetap terjaga. Saya Yanti Trisna, sekian Info Pro 2.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: tinggalkan pesan.
1: Gak diangkat juga nih.
2: Woi, lagi ngapain sih sendirian di sini?
3: Oh no.
2: Wih, kamu Gun.
1: Hah, kaget ya?
2: Ilah kamu Gun, hampir copot rasanya jantung ini.
1: Kenapa pakai kaget segala coba? Lagi ngelamunin si Yeni ya?
2: Enggak kok Gun.
1: Loh, terus ngapain kamu ngumpet di sudut kampus gini?
2: Ini loh, dari tadi aku telpon si Sakti nih. Gak diangkat-angkat juga.
3: Oh no.
1: Oh, si Sakti itu ya? Emangnya kamu gak tahu kabar tentang dia?
2: Tahu sih tahu. Makanya aku mau cross-check dulu kebenaran kabarnya.
1: Gak perlu cross-check lagi. Dia udah pasti terjangkit penyakit kutukan itu loh.
2: Hah? Penyakit kutukan? Memangnya COVID-19 itu penyakit kutukan?
1: Lah iyalah, selain kutukan, apalagi istilahnya? Kan orang yang terjangkit penyakit virus COVID-19 itu atau corona itu ya, kan harus dijauhkan dari manusia lainnya. Dan yang lebih serem lagi, meninggalnya pun harus tetap dijauhin.
2: Iya, iya. Benar juga kata kamu. Ih, aku jadi ngeri, Gun.
1: Makanya, ngapain lagi kamu telepon-telepon dia? Apa kamu gak takut kalau nanti virus itu juga tertular ke kamu? Mau kamu?
2: Bukan gitu maksudnya, Gun. Aku kan cuma mau sekian aja apakah kabar viral yang berada di kampus dan grup WhatsApp itu benar.
1: Loh, itu tuh. Buktinya dari tadi kamu telpon-telpon, gak diangkat-angkat juga. Aku yakin dah, kalau dia itu sekarang sedang diisolasi tuh di rumah sakit. Atau justru dia udah meninggal.
2: Hei, Gun, kamu jangan gitu dong sama teman. Bukannya kamu prihatin malah nyebarin berita hoax.
1: Ih, apa katamu tadi? Aku nyebarin hoax? Heh, Don, apakah kabar viral selama ini?

0: Oh, manisem. Manisem.
1: Iya, iya. Sampai ya. Oh, Bang As, kenapa enggak ucap salam dulu? Enggak sopan tahu. Ini Bang As kesini mau apa? Aku enggak jualan hari ini.
0: Oh, bukan manisem. Aku kesini bukan mau belanja.
1: Jadi?
0: Tapi aku manisem. Ingin manisem.
1: Ingin? Ingin apa Bang As?
0: Ingin pokoknya manisem.
1: Iya, inginnya tuh ingin apa? Aduh, Bang As ini kenapa toh? Jangan-jangan kesurupan lagi ya?
0: Aduh, bukan manisem.
1: Jadi?
0: Aku itu mau mengungkapkan perasaan aku, manisem.
1: Hah? Perasaan?
0: Iya.
1: Perasaan apa tuh, Bang As?
0: Aduh, manisem. Tahu nggak, manisem? Aku itu suka sama manisem.
1: Apa? Bang As suka?
0: Iya, suka.
1: Allah, Bang As ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bilang suka. Bang As ngigau mungkin ini.
0: Tidak, manisem. Tidak.
1: Aduh, ada-ada saja. Udah. Aduh, maaf ya Bang As ya.
0: Kenapa, manisem?
1: Bukannya manisem nih gak mau sama Bang As.
0: Terus manisem, kenapa?
1: Tapi manisem belum mau punya pacar. Maaf ya Bang As ya.
0: Aduh manisem.
1: Udah jangan nangis.
0: Kenapa manisem?
1: Udah jangan nangis Bang As.
0: Aku kurang apa manisem? Manisem.
1: Aduh maaf ya Bang As.
0: Aku ganteng. Terus aku artis lagi manisem.
1: Bukan itu. Udah. Bang As mendingan Bang As pulang aja ya. Pulang. Aduh gak usah nangis. Malu dilihat orang. Udah saya masuk dulu ya. Hati-hati Bang As ya.
0: Sampai hati kamu manisem.
1: Ya saja.
0: Dengan Abang As yang ganteng ini.

0: Bus,
1: mana?
0: Cuba kau nong. Dok gaya-gaya as.
1: Mana? Ya, Is. Belak kisah dia nangis-nangis sejen-jelan ni. Ni cik supana lu ke? Banyak nong lah kisah dia petang ni. Pak weh.
0: Us.
1: Ya.
0: Nong dia tumbuang pula. Song kita tanya.
1: Song. As. As. Bangun As. Mahal kau ni. Tumbuang ngah jelian ni. Bangun As.
2: Aku di mana?
0: Au kat ngah jelian. Mahal au nangis. Au ni ada je kisah mahal au ni.
2: Is. Ha. Us. Aku lagi patah hati.
1: Patah hati dengan siapa pula?
2: Cinta aku ditolak manis.
1: Oh, manis. La ilah as as. Kami kira mahal deh. Au ni berkecik dengan kami ketak-ketai as. Pak ai geram kunong ah.
0: Au ni as bedian je tegiap.
1: Dah ge.
0: Tapi kena masalah cinta ditolak. Lah selap sejelian-jelian as as.
1: Oh, as ai. Dok bahanangnya kuat ge.
0: As. Cinta nak dipak-dipak so.
1: Au dengung kata Is ni ya.
0: Au kabo ganteng.
1: Dah ge
0: artis. Bemanisem di enak. Tarik yang lain. Macam ni si uang-uang lain di ke dunia ni.
1: Song us. Song.
0: Itu tinggal di surang ah jelian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

pagi teman Produ, masih di Produ Airin Broke bareng saya Yanti Trisna, dan kita sudah di program acara Sore Ceria. Seperti biasa akan Yanti hadirkan info hits ya untuk kamu di sore hari ini ya, sampai nanti di pukul 16.30 ya, 17.30 maksudnya nanti teman Produ. Oke, seperti biasa info hits entertainmentnya ya, ini ada info yang pertama nih dari Jennie Blackpink teman Produ. Jennie Blackpink, iya, Jennie tuh baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Less Than Lover. Iya teman Produ, Jennie Blackpink ini akan kembali menyapa penggemarnya lewat single solo terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Lagu tersebut dijadwalkan rilis secara global pada hari Jumat besok ya, 24 Juli 2026. Ya, kabar tersebut diumumkan oleh agensi Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli 2026 lalu. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama orang, maksud saya bersama seorang pria di balik jendela mobil. Siapakah dia? Oke, jadi Jennie juga turut membagikan sejumlah foto teaser melalui media sosialnya. Salah satunya itu memuat kalimat The summer I choose to pause the love story, yang memberi gambaran nuansa emosional lagu terbarunya. Menurut agensi Less Than Love ini, Less Than Lover ini mengusung warna musik musim panas dengan sentuhan gitar lofi dan juga permainan keyboard elektrik bergaya vintage. Lagu tersebut dipadukan juga dengan vokal Jennie yang lebih tenang dan juga matang dibandingkan rilisan solo sebelumnya. Single ini juga teman Produ menjadi penanda perubahan gaya bermusik Jennie ya. Jika karya-karya sebelumnya lebih menonjolkan sisi performa, kali ini ia menghadirkan pendekatan yang lebih emosional dan juga intim. Jennie tidak hanya menjadi penyanyi dalam proyek tersebut, tapi ia juga terlibat langsung dalam proses kreatif, mulai dari penulisan lirik, produksi lagu, hingga penyutradaraan video musiknya teman Produ. Ya, melansir dari Korean Times, Less Than A Lover ini sebenarnya sudah lebih dulu diperkenalkan kepada publik. Jennie membawakan lagu itu dalam sejumlah festival musik internasional sebelum resmi dirilis. Beberapa festival yang menjadi panggung perdana lagu tersebut antara lain yaitu ada Governor's Bell Music Festival 2026 di Amerika Serikat, kemudian ada Roskilde Festival Denmark, serta juga ada Open Air Festival di Polandia, dan juga ada Miatkul Festival di Spanyol. Single ini menjadi karya solo resmi pertama Jennie sejak merilis album Ruby pada 2025 lalu. Kehadirannya pun tentunya disambut antusias oleh para penggemar yang telah menantikan proyek solo terbarunya. Ya, setelah perilisan lagu ini, teman Produ, Jennie dijadwalkan kembali tampil di sejumlah festival musik dunia pada bulan Agustus 2026. Ia akan menjadi bagian dari Lollapalooza Chicago di Amerika Serikat dan juga Summer Sonic 2026 di Jepang nanti. Oke teman Produ, itu dia kabar dari Jennie Blackpink yang telah siapkan single barunya yang berjudul Less Than A Lover. Ini dijadwalkan dirilis tanggal 24 Juli 2026 atau Jumat besok nih teman Produ. Penasaran seperti apa lagunya? Mungkin sudah bisa dilihat di beberapa streaming ya, media streaming gitu teman Produ.
tracernya dulu mungkin kali ya. Oke, teman Pradua, kami jangan kemana-mana. Kita masih di Sore Ceria, masih bareng Yanti Trisna yang nemenin kamu. Stay tune terus.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Oke teman Produa, kita lanjut lagi ya. Untuk invite entertainment kita di sore hari ini masih di 96,4 FM ya, Produa Air Broadcast, teman terbaik kamu. Iya, kita ke info selanjutnya. Ini ada kabar dari Four Rivers ya, yang mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Keren, keren, keren. Oke, teman Produa, band asal Indonesia, Four Rivers, ini mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung tersebut diumumkan akan menjadi, akan mengisi original soundtrack atau OST untuk film Marvel, yaitu Spider-Man dengan Square Brand New Day. Kabar tersebut diumumkan langsung nih melalui akun media sosial resmi Four Rivers. Dalam unggahan tersebut, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo Four Rivers, serta tanggal perilisan lagu. Ya, unggahan tersebut juga disertai dengan keterangan singkat From Spider-Man A Brand New Day Movie Juli 28 Juli 2026. Pengumuman itu langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Ya teman Produa, lagu tersebut ini akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Kehadiran Four Rivers dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar dunia. Ya, Four Rivers sendiri dikenal dengan band yang mengusung warna musik warna musik emo dan juga alternative rock. Grup tersebut digawangi oleh Bonix Nur di vokal, kemudian ada Iza gitar, Arif di bass, dan Diki di drum. Selama beberapa tahun terakhir, popularitas Four Rivers ini terus meningkat. Lagu-lagunya kerap juga mendominasi tangga lagu digital dan menjadi soundtrack tidak resmi berbagai konten di media sosial. Ya teman Produa, Spider-Man Brand New Day ini menjadi film terbaru dari semesta Marvel yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker. Kemudian film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026. Ih, ntar lagi nih teman Produa. Sementara itu, lagu original soundtrack dari Four Rivers ini akan resmi dirilis lebih dulu ya, pada 28 Juli 2026. Penggemar pun menantikan seperti apa nuansa musik yang akan mengiringi petualangan terbaru sang manusia laba-laba.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

96,4 FM ya, Radio Air Merke teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria. Satu info hits entertainment selanjutnya, ini ada kabar dari Ayu yang tunda konser dan perilisan album ke-6 karena sedang mengalami gangguan kesehatan telinga. Aduh, kenapa itu? Ya teman, Pradua, aktris sekaligus solois Ayu ini mengumumkan penundaan konser dan juga perilisan album studio ke-6 akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk. Nah, keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang telah direncanakan dibatalkan nih teman Pradua. Ayu menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatannya saat ini. Senin 20 Juli 2026, ia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis semakin memburuk teman Pradua. Ia mengungkapkan kondisi telinganya selama ini selalu berubah ya, antara membaik dan kembali memburuk dalam waktu tertentu. Belakangan, keluhan tersebut juga berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Menurutnya, gejala yang terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, teman Pradua. Dan Ayu juga mengungkapkan album studio ke-6 sebenarnya itu telah selesai dipersiapkan sebelum perubahan rencana tersebut diumumkan kepada penggemar. Namun perilisan album itu ditunda selama beberapa bulan karena promosi utamanya dirancang bersamaan dengan konser dan tur, teman Pradua. Melalui suratnya, Ayu menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar atas perubahan seluruh rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Ia juga menyatakan rasa terima kasih atas dukungan penggemar yang terus diberikan selama menghadapi kondisi kesehatannya. Ayu juga berjanji akan menghadirkan album baru dengan beragam warna musik setelah kondisi kesehatannya membaik sepenuhnya. Ia juga menyatakan tekad untuk memulai tahun 2027 bersama para penggemar melalui karya terbaru yang telah dipersiapkannya.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Okay, teman Pro 2, sudah pukul 17 lebih 21 menit nih teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk hari ini ya, untuk kaum muslimin dan muslimat, azan maghrib akan berkumandang di pukul 17 lebih 39 menit nih teman Pro 2. Dan sekaligus saya Anti Trisna pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Dan kita ketemu lagi esok hari ya teman Pro 2 di jam yang sama. Ya, untuk day part kedua di siang ya. Saya masih akan nemenin kamu untuk 3 hari ke depan lagi ya. So, teman Pro 2, jangan lupa mandi. Yang belum mandi buruan mandi gitu ya, jangan sampai nggak mandi ya, nanti gatel-gatel pastinya ya. Ya, dan mungkin untuk kamu yang sedang berkendara sore hari ini ya teman Pro 2, hati-hati jalan ya, karena jam-jam segini tuh jam-jam rame-rame ya, orang pada pulang kantor, pada pulang kegiatan, pada pulang kampus dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya sampai di sini dulu, saya Anti Trisna pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Dan jangan lupa nanti untuk program acara selanjutnya di depart ketiga untuk lanjutan sore ceria dan jaga malam, ada Donata Mausia yang akan menemani kamu. Yanti Trisna pamit, dadah, bye-bye.

0: sepasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Aru Manis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Zodio FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya. Teman terbaik.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Satuan Samapta Polres Merauke menerapkan strategi patroli berdasarkan pemetaan lokasi dan waktu yang dinilai rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Strategi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan fungsi intelijen dan satuan lain untuk mendukung upaya pencegahan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno Esos mengatakan patroli roda 2 dibagi dalam 3 regu dengan total 18 personil, sedangkan patroli roda 4 juga dibagi dalam 3 regu. Seluruh personil saling berkoordinasi untuk memberikan dukungan apabila ditemukan situasi yang memerlukan tambahan kekuatan di lapangan. Ia menjelaskan selain melakukan patroli personil, Samapta juga melaksanakan patroli dialogis dengan masyarakat. Melalui dialog tersebut, petugas menggali informasi mengenai potensi gangguan keamanan sekaligus menerima masukan dari masyarakat sebagai bahan pelaksanaan patroli berikutnya. Menurutnya, pelaksanaan tugas Samapta tidak dapat dilakukan secara sendiri karena membutuhkan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya. Informasi dari intelijen dan data kejadian yang dihimpun Reskrim menjadi acuan pimpinan dalam menentukan lokasi serta waktu patroli. AKP Sukirno menambahkan Samapta juga memberikan pengamanan pada berbagai kegiatan pemerintahan maupun masyarakat yang memiliki potensi kerawanan. Selain itu, unit Samapta di wilayah perbatasan turut berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait dalam pelaksanaan patroli di kawasan perbatasan RIPNG. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Personil Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke memulai aktivitas dengan apel pagi di Kampung Wanam, Distrik Ilwaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Apel menjadi rutinitas untuk mengecek kesiap personil dan memberikan pengarahan sebelum turun ke lokasi pekerjaan. Dalam arahannya, Komandan SSK Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke, Letda CCI Irwandi Bunga menekankan tiga hal utama: kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kerja. Ia meminta seluruh personil memastikan setiap sasaran program TMMD dikerjakan secara optimal. Letda Irwandi juga mengingatkan anggota Satgas untuk saling membantu dan mengutamakan keselamatan kerja selama tugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kedisiplinan dan kebersamaan personil dalam pengabdian kepada masyarakat. Melalui apel pagi tersebut, Kodim 1707 Merauke berharap seluruh anggota Satgas memiliki komitmen yang sama dengan kerja maksimal seluruh sasaran fisik maupun non-fisik TMMD ke-129 ditargetkan tercapai sesuai jadwal bahkan lebih cepat dari rencana. TMMD ke-129

129 Kodim 1707 Merauke tahun ini di memfokuskan kegiatan di wilayah Distrik Ilwayab dengan melibatkan personil TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Kita ke informasi terakhir, Taman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Rabu tanggal 22 Juli 2026 kemarin. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri, maksud kami hasil peternakan dan perikanan diantaranya, daging ayam ras per kilo Rp55.000, tepung ayam telur ayam ras Rp45.000 per kilogram, daging sapi paha belakang Rp140.000, sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000, ikan kembung Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cekalang Rp45.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusay, demikian Info Pro 2.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Nenek, itu ada paman. Suruh beli merpatinya.
1: Halo adik kecil, kamu jualan apa?
0: Ini merpati jualan nenek aku, paman.
1: Ini merpatinya dijual, Nek?
2: Iya, Nak.
1: Satu ekor harganya berapa, Nek?
2: 3.000 saja, anakku. Merpati ini dijual sekaligus dengan kandangnya. 3.000 sudah dapat dengan kandangnya, Nak.
1: Kandangnya kuat, Nek. Ini terbuat dari apa?
2: Dari bambu, Nak. Dilapisi dengan serat dahan rumbia. Jadi kandangnya tidak akan mudah melukai burung merpatinya. Usahakan tidak terkena hujan agar tidak mudah lapuk. Nanti kalau sudah mulai rusak, baru diganti dengan kandang lain.
1: Wah, canggih juga kandang ini. Nenek yang buat ya?
2: Iya, Nak. Semenjak suami nenek meninggal, nenek harus membuat kandang ini sendiri.
1: Ya ampun. Ini, Nek, saya beli 5.000. Satu saja, Nek. Kembaliannya buat nenek saja.
2: Terima kasih banyak, anakku.
0: Nek, Mutia mau beli jajan.
2: Karena kamu sudah menemani nenek berjualan burung merpati, nanti buat kamu 500 rupiah. Beli jajannya 100 rupiah saja dulu. Sisanya kamu bawa pulang ke rumah ya.
3: Di mana sih Rahman?
4: Di kebun, Bu, sedang panen singkong.
3: Kamu bantu suamimu carikan karung ya. Nanti ibu bantu jualkan keliling kota kalau sudah siap.
4: Ibu, memangnya ibu masih kuat bawa singkong berkarung-karung begitu?
3: Heh, kamu ini meremehkan ibu. Belum tahu kamu ya?
4: Tahu, Bu. Saya cuma khawatir ibu nanti capek.
3: Capek mana? Jualan singkong atau dikejar-kejar menir Belanda yang bawa senjata?
4: Ibu sudah berangkat, Mas?
5: Sudah tadi. Sehabis saya karungi singkong-singkong itu.
4: Kenapa bukan kamu saja yang pergi jualan, Mas? Kasihan ibu, tubuh sudah semakin menua begitu.
5: Kamu kan tahu, ini atas perintah siapa? Ibuku, Komandan Baena. Mana bisa aku membantah? Lagi pula, ibu itu sudah punya pelanggan di kota. Kalau aku yang jual, mana laku?
4: Mas, karung-karung singkong itu berat. Kamu kok tidak kasihan sama ibu?
5: Hai cintaku, memang Komandan Baena itu kuat. Tapi aku tidak akan membiarkan ibuku sendiri kesusahan. Karung-karung singkong itu diangkut oleh dua orang tukang ojek ke kota. Nanti sampai di kota, ibu akan menyewa tukang becak untuk mengunjungi rumah-rumah pelanggan ibu. Lagi pula kan cuma 3 karung sedang itu. Begitu cintaku.
4: Ibu sudah datang, gimana Bu?
3: Iya, alhamdulillah laku.
4: Aku tidak menanyakan laku atau tidak, Ibu. Aku menanyakan keadaan Ibu. Ibu tidak lelah?
3: Sekali-kali kamu ikutlah jualan. Biar kamu tahu keadaannya tidak sesulit itu.
4: Tapi Ibu tidak rugi kan? Aku takut Ibu capek. Sudah itu, rugi lagi harus sewa ojek.
3: Ojek itu kan masing-masing dibayar 1.500 rupiah sekali berangkat. Ibu tadi berangkat naik ojek sekalian dengan satu orang bawa karung. Satunya lagi bawa 2 karung. Jadi total biaya ojek 4.500. Karena pulangnya ibu juga harus nyewa ojek sekali. Ditambah 1.000 untuk sewa becak keliling bawa singkong ke pelanggan. Nah, itu singkong kan ada 3 karung. Satu karungnya harganya 10.000 rupiah. Jadi semuanya 30.000 rupiah kan? Dikurangi ongkos ojek dan becak, masih ada sisa 24.500 rupiah. Masih banyak itu untuk kamu tabung sebagiannya.
4: Hebat sekali ya matematika ibu.
3: Belum tahu kamu ya.

sabarlah Mutia. Nenek hanya pergi menemui kawan-kawan seperjuangannya. Yakinlah, ruh nenekmu selalu di sini.

0: Di tahun 2000-an ini, masa uang 20 ribu cuma bisa buat beli buku? Waktu aku kecil, uang 20 ribu bisa buat beli jajanan selama 2 minggu. Coba deh nenek, aku pergi jualan singkong aja biar bisa beli baju baru lagi.
1: Selamat sore, permisi deh, ibu ada?
0: Ibu, ada tamu bu.
2: Siapa Mutia?
3: Maaf bu, apa benar ini rumah ibu Siti Bainah?
2: Oh iya benar pak, mari masuk pak.
4: Siapa bu?
2: Ada tamu mas, cari neneknya Mutia.
3: Begini bu, kami telah mencari keberadaan Komandan Siti Bainah. Kami diutus pemerintah untuk melakukan pendataan para veteran agar diberikan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Syukurlah kami bisa mengetahui keberadaannya sekarang.
4: Tapi pak, ibu kami Siti Bainah telah meninggal dunia.
3: Apa?
2: Benar pak, ibu meninggal beberapa bulan yang lalu.
3: Sayang sekali, padahal fasilitas ini sangat bermanfaat untuk beliau. Tapi kenapa bapak dan ibu tidak melaporkan keberadaan Komandan Siti Bainah ke pemerintah? Sebagai veteran yang harusnya mendapatkan haknya sebagai pejuang kemerdekaan bangsa kita, betapa kesulitannya Komandan Bainah menjalani kehidupannya selama ini.
4: Awalnya kami mengira bahwa pemerintah punya kriteria khusus untuk memberikan gelar veteran pada setiap pejuang kemerdekaan. Ibu saya awalnya hanya menjadi pasukan cadangan, tapi beliau cadangan yang sering dipakai di medan perang, sampai akhirnya ditunjuk sebagai komandan untuk memimpin pasukan selama 1 tahun terakhir, sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kami pikir hanya komandan-komandan yang lama menjabatlah yang layak mendapatkan gelar veteran itu. Tapi kami harus ikhlas, Pak. Beliau mengajarkan kami tentang arti sebuah kemerdekaan. Bukan berarti beliau seorang veteran tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah dan negara. Tapi menurutnya, negara yang subur ini ada karena pengakuan dari para pejuangnya. Negara ini membutuhkan pengakuan dari segenap bangsa untuk dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Para pejuang yang telah gugur tidak lagi mengharapkan apapun. Bahkan jiwanya telah menyatu dengan tanah suci yang mereka punya.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Teman terbaik

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan, hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

23 Juli ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua Taman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan selepas dari pukul 7 ya ada info Prado, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah diriku hadir ya untuk kamu ya, hingga pukul 8. Dan tentunya di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa hiburan lagu, informasi ya. Kok hiburan? Nah iya, kita lanjut Taman Prado, akan ada beberapa informasi ya seputaran teknologi yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku ya, iya, selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja ya, jangan lupa makannya ya. Iya, karena apa? Iya, karena makan ya butuh tenaga ya. Karena makan ya makan. Iya. Oke, okay, selamat malam saja buat kamu ya, terutama buat kamu yang mungkin lagi menikmati kopinya di malam hari ini ya. Selamat menikmatinya Taman Prado 2.

Nah, kita memperadu, kita langsung saja ya ke informasinya. Ya, yang pertama ya teman peradu, ini di mana ya? Ini buat kamu yang sering main PS ya, terutama para games ya. Iya, Gamester ya. Iya, kalau salah ya mohon dimaafkan ya ataupun dimaklumi ya, karena kita bukan orang-orang itu ya. Iya. Ya, ini terutama buat kamu yang suka main PS ya, atau ya ini ada buat beli PS3 ya bekas di tahun 2026 ya. Apakah ini masih worth it ya teman produ? Ayo kita simak sama-sama ya. Meskipun sudah tergolong konsol jadul ya, PlayStation ya 3, ternyata masih sering jadi incaran para gamer ya hingga saat ini teman produ. Alasannya jelas ya teman produ, deretan game eksekutif ya yang legendaris, kemudian nostalgia ya hingga harga unit bekasnya ya yang semakin terjangkau di kantong kita juga ya, terutama para gamers ya teman-teman.

Iya, kita lanjut Pak Prado. Selain keuntungan, iya, bagi perpustakaan, perpustakaan ya, games yang melimpah ya, kamu wajib ya untuk waspada sama resiko mesin tua itu ya. Kondisi optik, kemudian hardware ya, hingga dukungan online yang semakin terbatas ya, teman Prado. Yuk kita simak beberapa poin penting ya. Yang pertama, PS3 masih layak ya dibeli untuk kolektor dan pencinta game, teman Prado. Klasik karena koleksi games eksekutifnya masih menarik juga ya, teman Prado. Kemudian yang berikut, harganya semakin terjangkau ya, terutama di pasar ya, barang bekas dengan banyak pilihan paket juga ya, teman Prado. Kemudian ada PS3 juga ya, kurang cocok untuk pemain yang mengandalkan fitur daring ya, teman Prado. Karena dukungan layanan resmi Sony ya terus berkurang juga nih, teman Prado. Ini pastinya buat kamu ya, para games ya, iya games ya, ini pastinya sudah tahu bahwa PS3 masih layak ya untuk dibeli ya dan untuk di permainkan juga ya, teman Prado. Dan masih worth it gak ya di tahun 2026? Pastinya masih ya, karena apalagi biarpun ya dengan teknologi yang tinggi ya, ini permainan-permainan jadul ya, kalau tidak salah ya. Iya, terutama kamu yang di tahun sudah melampaui batas ya, umur yang sudah melewati kalender ya, pastinya sudah paham ya dengan games yang satu ini nih, teman.

Kita memperhatikan itulah tadi ya, informasi teknologi yang pertama ya, di mana untuk tahun 2026 ya, Belly PS3 bekas ini ya, masih worth it gak sih? Ya, pastinya masih ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya, informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info seputaran teknologi yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nanti ya. Tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tanding kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di jengah malam ya, tentunya dengan info-info ya, ataupun info teknologi yang bakal Luna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malamnya kamu ya tentunya. Yuk kita langsung saja ya, daripada lama-lama ya, iya, daripada kamu dengar Kak Dona dengan basa-basinya ya, kita langsung saja ya, iya. Di mana ini anak ya di bawah umur 16 tahun belum siap ya punya akun medsos, belum siap ya punya akun medsos. Kenapa? Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira ya kenapa sampai segitu anak di bawah umur ya pantas ya untuk harus tidak punya akun medsos ya. Kalimat ini mungkin sering ya kita dengar, tapi menurut psikolog dari Universitas Indonesia ya, anak di bawah umur 16 tahun ya sebenarnya siap secara psikolog untuk main media sosial sendiri ya. Masalahnya bukan cuman bisa pakai HP atau bikin akun ya, yang penting ya adalah apa mereka sudah mampu menyaring informasi ya, kemudian mengendalikan emosi, memahami resiko dan menjaga diri di dunia digital ya teman Pro 2. Bahkan orang tua juga diingatkan ya untuk jangan meminjam akun media sosial pribadi ya ke anak, karena hal itu justru bisa melemahkan tujuan aturan perlindungan anak teman Pradua. Ini gimana, kamu setuju ya pastinya? Kalau usia minimal punya akun media sosial dinaikkan jadi 16 tahun ya, tulis pendapat kamu atau kamu menurut kamu gimana Pak? Bagus kan? Iya. Menurut psikolog dari Universitas Indonesia ya, anak di bawah 16 tahun ya belum memiliki kemampuan yang cukup ya untuk melindungi diri dari dunia digital teman Pradua. Mereka masih lebar rentang ya terhadap konten yang tidak sesuai ya usia, atau bullying, kemudian penipuan online dan juga kejahatan siber teman Pradua. Anak ini punya kemampuan yang terbatas ya, saat anak belum mampu melindungi diri sendiri ya, dia membutuhkan perlindungan dari lingkungan termasuk orang tua teman Pradua. Hal itu langsung disampaikan ya psikolog Profesor Rose Mini Agus Salim ya teman Pradua. Dan yang berikutnya ini ada perkembangan anak menurut psikolog ya, 0 sampai 6 tahun ya belum bisa menyaring informasi dan mengelola emosi. Kemudian di 7 sampai 12 tahun ya sudah sering internetan ya, tapi belum bisa memahami resikonya ya teman Pradua. Kemudian usia 13 sampai 15 tahun ya, emosi berkembang ya, tapi kontrol diri masih belum matang juga ya teman Pradua. Kemudian yang sering kita anggap sepele ya, jangan pinjamkan akun media sosial milik orang tua ke anak ya, menurut psikolog ya. Kebiasaan ini justru membuat aturan perlindungan anak jadi tidak efektif ya teman Pradua. Orang tua tidak boleh meminjamkan akunnya kepada anak, karena kalau tidak ada yang dilakukan apa yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya ya teman Pradua. Media sosial bukan cuma soal umur ya, tapi lebih penting adalah kesiapan anak ya untuk berpikir kritis ya, mengendalikan diri dan memahami resiko di dunia digital ya teman Pradua. Menurut kamu gimana nih teman Pradua, batas usia ideal punya akun media sosial di
Umur berapa ya kira-kira? Pastinya di atas 16 tahun ya. Apalagi terutama buat kita para orang tua ya, untuk selalu ya, apalagi anak di bawah umur ya, untuk tidak ya menggunakan media sosial ya, karena perkembangan zaman ini perlu kita orang tua untuk selalu berpartisipasi ya, untuk selalu menjaga anak ya, karena kita tahu bahwa dengan begitu anak bisa tetap fokus bersekolah ya, boleh ya untuk menggunakan, tapi dalam pengawasan orang tua ya, itu yang terutama ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dan jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam dengan info-info teknologi ya, tetap stay teman peradua di jaga malam.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

Oke, teman Prado, kita masih di JG Malam ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kita akan mengakhiri ya untuk informasi teknologinya ya, teman Prado. Kita langsung saja ya, teman Prado, informasi yang terakhir. Di mana ini ada 5 tanda HP bekas tidak layak beli ya. Cek dulu ya biar tidak rugi dan nyesel ya di dari belakang, teman Prado. Beli HP bekas emang masih jadi pilihan banyak orang ya, karena harganya lebih terjangkau kemudian dibandingkan perangkat baru ya. Meski begitu, tidak semua HP bekas masih berada dalam kondisi yang baik ya. Oleh karena itu penting ya untuk mengenali tanda-tanda bekas tanda-tanda HP bekas yang sudah tidak layak dibeli biar tidak nyesel setelah transaksi ya, teman Prado. Yang pertama ya, yaitu layar yang terlihat normal belum tentu sehat ya. Sebelum beli HP bekas ya, coba cek kondisi layarnya dengan teliti ya. Kalau muncul bayangan atau shadow, DLPX atau bercak hitam ya, sebaiknya pikir ulang dulu ya. Kerusakan kayak gini ya biasanya tidak akan benar dan justru bisa makin parah seiring waktu, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, baterai bengkak atau cepat habis. Sebanyak orang cuma lihat presentase baterai ya. Padahal kalau daya cepat habis ya, atau bodi belakang kelihatan kembung ya, itu tanda baterai sudah menurun dan kemungkinan udah minta diganti, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, dipakai bentar udah panas ya. Iya, HP yang cepat panas padahal cuma buat buka media sosial atau kamera perlu banget ya diwaspadai. Ini bisa jadi tanda ada masalah pada baterai atau komponen dalamnya, teman Prado. Selain bikin tidak nyaman ya, kondisi ini juga bisa bikin performa HP turun dan lebih cepat rusak juga ya, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, tidak dapat update software ya, teman Prado. HP bekas yang sudah tidak lagi dapat update sistem emang masih bisa dipakai, cuman lama-lama aplikasi mungkin tidak lagi compatible ya. Keamanan berkurang dan pengalaman penggunaan juga ikut turun. Makanya mending pilih perangkat yang masih dapat pembaharuan ya, teman Prado. Kemudian yang berikut, banyak komponen sudah bukan part original ya. Tidak semua HP bekas masih pakai komponen asli ya. Layar, baterai, speaker, bahkan tombol bisa aja sudah diganti sama part non-original yang kualitasnya beda nih, teman Prado. Akibatnya performa HP sering ya, seringkali tidak lagi maksimal saat masih pakai komponen bawaan pabrik ya, teman Prado. Kemudian jangan tergiur harga ya, beli HP bekas memang bisa hemat banyak uang ya, tapi kalau harus ganti layar, baterai atau komponen lain setelah dibeli ya, total biaya justru bisa lebih mahal ya daripada beli unit baru. Karena itu selalu cek kondisi perangkat secara menyeluruh ya sebelum kamu membeli, teman Prado.
Jadi kamu tim mana nih? Kamu mending beli HP bekas atau nabung dulu ya buat beli HP baru nih, teman Pradua. Yo, yang mana kamu pilih ya? Yang mending beli bekas atau nabung dulu ya? Lebih baik nabung dulu ya, harus supaya jangan ribet-ribet ya, teman Pradua. Karena kalau sudah pakai yang sebenarnya bagus sih, yang penting kita pintar-pintar ya untuk memilih yang HP bekas ya, kalau memang untuk pakai sementara ya, sambil menabung-nabung ya untuk beli yang baru. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya, ada 5 tanda HP bekas yang layak tidak layak beli ya, dan kamu harus cek dulu ya sebelum kamu menyesal dari belakang nih, teman Pradua. Oke, teman Pradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 20:52 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal dona akhiri ya untuk informasi seputaran teknologi ya, dan nantinya di pukul 21 bakal ada musik ya, kita relay ya musik live chat langsung dari Pradua RRI Jakarta, teman Pradua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya setelah musik live chat di pukul 22 nanti dengan info-info menarik yang sudah dona hadirkan untuk kamu dan sudah disiapkan ya tentunya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini ya. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
3: Ayo. Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
3: Oh boy.
0: Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini.
3: Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
2: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
2: Ya.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
2: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Oh, ya, waduh. Waduh. Nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren. Ya. Keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
2: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
3: Ini
2: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
3: Iya,
2: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh. Iya,
3: jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya. Boleh. Absen dulu. Ada siapa aja nih?
2: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selanjutnya
3: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
2: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan gitu dong. Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
6: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Wey.
3: Tangsel
0: Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
3: ya,
0: bisa
3: ya. Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
3: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
3: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak-anak.
3: Iya. Iya, anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
3: Kami rata-rata 5 sampai 6 tahun, Kak.
0: Oh. Rata-rata ya.
3: Berapa puluh tahun yang lalu
0: sih maksudnya. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
3: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Dia di-download.
0: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya, bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
3: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
3: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
3: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
2: dari yang apa ya?
3: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
2: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
2: Bingung,
0: oh enggak.
2: Bahagia,
0: okay.
2: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
2: Ada jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. komiknya dialingin. Komiknya dialingin. Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia. Bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu. Oh,
2: kira dari kecil diisi pertama.
0: Makanya bisa nyanyi bisa. Oh ya benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia enggak pernah kecil bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang umumnya apa?
0: Umumnya apa? Ngapain?
2: Contohnya apa? Jemelin ban gitu.
4: Mandi pantai.
0: Oke.
4: Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau umum bayi.
0: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah iya, selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
5: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
5: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam
0: ya. Ayam benar.
2: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu? Biar makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
2: Pas.
4: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
0: tembikar, tembaga beda lagi.
2: Tembikar kayu itu ya. Tembilu. Kau yang orang Kalimantan. Aku tapi bukan orang Dayak.
0: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian enggak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Tembolok.
5: Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
2: Udang keju. Sambal udang.
0: Sambal goreng.
2: Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh, wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
6: tanah-tanahnya ya.
0: Iya.
2: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
4: Rimbun ya.
0: Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
6: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya,
0: betul. Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
6: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
6: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
5: Takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
5: Oh, yang paling muda.
2: Halo.
5: Yang paling muda
2: dulu.
1: Aku. Aku.
0: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
3: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini. Nice.
0: Okay.
3: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
3: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
0: Pokoknya
3: ya. Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Udah malam
0: ya guys.
2: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
2: Okay. Satu season
0: bener.
2: Langsung klop ya Kacala ya.
7: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya.
7: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
7: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
2: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
6: Biasanya di kantor.
2: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
6: lo kata lo udah kayak jaga image kayak
0: halo. Wow.
2: Oke.
6: Iya udah manner banget gue kayak halo.
5: Sangat tenang sekali kan.
2: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
6: Tenang banget aku. Kau bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh. Iya sangat. Tenang, seperti rambutnya tenang.
6: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
2: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
0: Oh iya benar. Benar.
2: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
2: Enggak, ke distrik sama Kak Dima, main nyanyi tadi.
0: Oke.
2: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
2: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh?
0: Iya kan?
2: Oh, udah lihat dong. Udah like, comment,
0: udah. Gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
2: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
2: Udah. Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Kacala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
2: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja adik. Jadi oh.
2: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh Celi.
6: Kok dia namanya dia lupa?
0: Tahu gimana?
2: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
5: Ayo, Celo.
2: Aduh, salah. Bang Diman.
5: Beb kolektor gitu ya.
7: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling... sweet, yang paling kayak
6: sweet
7: gimana ya, kayak wibawanya tuh
2: wibawa. Lama dikenal ya, seperti inilah wujudnya ya.
0: Bener. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari UU aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari UU.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu.
3: Mentari.
0: Ya. Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget sih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
3: Sinar.
2: Keluar.
3: Terbit.
2: Ah, itu dia, ya, benar. Gitu.
0: Oke.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oke,
3: okay. Pergi bekerja.
0: Bekerja.
3: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
3: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila ulang tahun gitu.
3: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
1: Kalau ada zodiaknya itu Taurus.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
3: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal balasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay. Bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. kok tahu banget kayaknya ya.
5: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
3: Coba minta bantuan Rio pasti lebih bisa.
0: Aduh.
6: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Hmm. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kita berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Lanjut.
5: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning
0: ngomongnya lagi kita harus ada kepala aja. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey.
0: Oh. Hey. Oh. Awal aja. Bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana? Aduh, Rachel?
7: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
7: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu.
0: Iya,
7: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
7: Aduh.
0: Bener. Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
7: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
7: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
7: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
7: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm-hmm. Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
7: Enggak menyesal. Kan
0: menyesal.
7: Kita
0: ya?
7: Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
7: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya
7: bahagia.
5: Orangnya masih single tapi.
7: Enggak, udah ada orang.
5: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
7: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
5: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
8: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
8: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
8: Satu rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
8: Biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
8: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label, sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
8: Ya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
8: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
8: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Oh iya benar.
8: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
8: Gitu. Okay. Kan kau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
9: Terima kasih semuanya.
0: Kira-kira.
5: Ini lagi bingung
4: tentang apa kan Rio?
9: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
5: Oh, kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
9: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
9: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
9: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
3: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau
9: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
10: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan okay. Umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke. Oke. Oke, oke, oke.
4: Ibu banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Tunggu.
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Okay.
0: Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Okay. Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Betul.
6: Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nilu.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Ya, masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Oke, karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
7: Hal.
0: Keren. Benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin? Atau
1: ada show.
0: Oke.
1: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
7: Mei. Di keluarga.
5: Pintar.
0: Oke. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo
0: Karyo.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum nih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Raisa dulu ya, saya.
0: Harus
1: ketemu
0: dulu
1: baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil. Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
1: punk.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
1: Pangin love.
0: Iya, pangin love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi. Gia
0: Yubi. Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yes. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Aku Paduta.
0: Asik.
2: Sini aja. Bahasa Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak.
2: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tapi aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
7: Udah gak beli him lagi?
6: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak, itu suka. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tuh namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gue tadi, gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Wow. Oke.
1: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Okay.
2: Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
7: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ke Tommy dulu. Ke Tommy. Dari
2: sana. Oh, kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius aduh kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Okay. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh. Gimana sih?
3: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
3: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Aku setuju kalau itu kak. Pegang
0: mic ini. Oke, salah silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Ya?
4: Ada Argentina.
1: Ada streaming soalnya.
0: Iya. Ya,
2: ya. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman beradu, kita masih di Jaga Malam ya. Tentunya selepas pukul 21 ya, setelah musik live langsung dari beradu RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul ya 22 atau di pukul 10 ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan buat kamu, yaitu beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malamnya kamu. Iya. Dan tentunya sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa ya, ataupun mengingatkan kamu ya untuk ketika sudah pada istirahat ya, pastinya ya setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, pastinya sudah pada istirahat ya. Iya. Pastikan untuk selalu ya memeriksa pintu, jendela, kompor, apakah sudah pada mati belum nih ya kompornya, kemudian pintu sudah benar-benar dikunci, jendela, dengan harapan bahwa tidak terjadi ya memang hal-hal yang kita tidak inginkan bersama teman peradua. Jadi perlu waspada ya teman peradua. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama.

Ya, teman Prodo di mana berhenti kerja bisa bikin hidup lebih lama daripada berhenti merokok ya. Ini menurut kamu gimana nih? Berhenti kerja bisa bikin hidup lebih lama daripada berhenti merokok.

Kerja ternyata bisa mempengaruhi ya ke umur juga nih teman peradua. Studi yang dipimpin ada Dr. Jeffrey dari Stanford ya, dan Dr. Joel Go dari Harvard ya menemui kalau stres kerja yang kejadian terus menerus ya, ya mulai dari kerjaan menumpuk ya, jam kerja tidak ngontak ya, sampai takut kehilangan pekerjaan ya, bisa bikin kesehatan kita kena ya teman peradua. Bahkan lingkungan kerja yang toksis ya disebut bisa punya dampak kesehatan seburuk paparan asap rokok ya teman peradua.

Berarti langsung resting ya. Iya, terus menghilangkan dari grup kantor ya guys. Ya teman pro 2. Tapi kalau kerja tiap hari bikin stres ya, sampai badan dan pikiran ikut capek ya, mungkin sudah waktunya cari-cari ya, biar hidup tidak cuma diisi kerja, kerja dan kerja ya. Tapi kalau dipikir-pikir habis resign ya, emang jadi berhenti merokok ya, soalnya uangnya udah tidak cukup ya buat beli rokok kamu ya teman berdua. Oke, teman berdua, ini buat kamu yang merokok ya. Iya. Jadi ketika kamu sudah pada stres ya dengan pekerjaan kamu, muak dengan pekerjaan kamu ya, apakah kamu mau resign atau kamu berhenti merokok juga nih ya? Kalau resign, resikonya pasti harus dikurangi ya, ataupun lebih baik berhenti ya, karena kalau sudah kita resign dari tempat kerja kita, pastinya kita tidak mungkin langsung kerja lagi ya, pastinya butuh waktu untuk menyesuaikan di tempat yang baru. Ketika kamu sudah ambil keputusan untuk harus resign dari tempat kerja lama, pastinya ada tunggu beberapa bulan ke depan ya, atau mingguan, pastinya bulan ya, karena kalau mingguan ya tidak mungkin ya. Iya, karena pasti harus menyesuaikan ya. Oke, dan tentunya kamu harus berhenti merokok ya. Iya, karena pastinya uang larinya ke rokok, kopi dan lain-lain ya, karena kebutuhan banyak ya. Jadi ketika mau resign harus pikir-pikir dulu ya. Iya. Oke, teman Pradu, itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Jaga malam.

Kita memperhatikan kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Iya, kita langsung saja ke informasi yang berikutnya ya, teman Pradua. Menurut riset ya, healing paling ampuh adalah istirahat dari medsos ya selama seminggu ya. Apa ini ya? Iya, ini buat yang mau healing ya. Aduh, healing tidak selalu harus staycation ya, pergi ke luar kota atau check out ya bareng yang sudah lama masuk keranjang ya. Riset taking awan ya, break from social media ya. Jadi kamu boleh berlibur ya, baik itu di dari Facebook, kemudian Twitter ya, Instagram dan TikTok juga ya, selama seminggu ya, bikin bisa bikin seseorang lebih bahagia ya, sekaligus bantu nurunin depresi ya dan kecemasan seseorang, teman Pradua. Riset ini melibatkan 154 orang ya, yang dibagi dari dua kelompok ya. Satu kelompok diminta puasa medsos ya selama 7 hari ya, sementara kelompok lain tetap menggunakan media sosial seperti biasa. Hasilnya, kelompok yang detox medsos justru menunjukkan kondisi psikologi yang lebih positif ya. Jadi mungkin selama ini kita bukan butuh healing mahal-mahal ya, tapi cuman butuh log out ya sebentar dari media sosial kamu, teman Pradua. Menurut kamu gimana nih, teman Pradua ya, sekali-sekali ya tidak menggunakan media sosial pastinya ya buat mood kamu lebih bagus. Atau ada yang tidak, kalau tidak pegang HP rasanya setahun ya, sehari saya tidak memegang ya atau menyentuh media sosial pastinya. Tapi berusaha ya untuk healing ya, jauh dari handphone juga ya. Iya, itu buat kamu saja sih. Iya, kadang-kadang bisa tapi harus jauh dari signal ya. Iya, kan kalau tanpa signal ya bisa, cuman harus memegang HP karena harus main game. Iya, asik ya. Iya, ini buat yang sering ribet ya, bisa ya untuk kamu coba sekali-sekali dong untuk tidak scrolling ya, baik itu TikTok ataupun media Facebook ya, ataupun Instagram ya. Ini wajib untuk kamu kurangi ya, seminggu saja ya, bolehlah. Iya, okay, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di jaga malam juga ya dengan info-info menarik.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman peradu, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info menarik. Dan kita di info terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena nantinya di pukul 23 bakal ada jazz musik ya, teman peradu. Yuk kita di info terakhir ya, di mana ternyata orang yang dengerin musik metal lebih tenang ya daripada orang lain, teman peradu. Dengerin metal ya, pasti orangnya emosional ya, tidak sepenuhnya benar ya, teman peradu. Studi dari penelitian Universitas of Queensland ya menemukan ya, musik ekstrim seperti metal justru tidak bikin pendengarnya semakin marah ya. Setelah mendengarkan musik pilihan mereka ya, orang yang lagi bad mood atau emosi malah bisa bikin merasa lebih tenang ya, teman peradua. Buat penggemar

metal, musik dengan suara keras dan intens bisa ya terasa relate ya sama emosi yang sedang dirasakan ya. Jadi bukannya menambah marah, musik ini bisa membantu mereka memproses emosi dan meluapkan ya lewat musik juga ya. Intinya metal bukan bikin orang jadi brutal ya, justru jadi cara buat mengeluarin ya, atau keluarin ya emosi tanpa harus meledak-ledak ya teman peradua.

Kita memperoleh itulah tadi ya, informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana karena kita akan dijaga malam ya, sebelum dona akhiri. Kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu.

0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita beda kota aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Jaga Malam. Oke teman, peraduan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22:55 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya teman peraduan. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Akhirnya saya Donata Mahuste mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan nantinya di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik. Kita akan jumpa lagi di esok pagi ya. Kamu akan ditemani sama Kak Wafa ya, dan juga nantinya di program Santai Siang ada Kak Yanti, dan juga kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di program Jaga Malam nantinya ya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia. Teman terbaik.

Dingi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, bayi so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut mbai so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so mbai so hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi so mbai so tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi so mbai so?

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik. Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
3: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya. Sebenarnya kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
3: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
3: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
2: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
3: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
3: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
3: Nah, betul tuh.
2: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
3: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
3: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
3: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena bapak masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

pada hari itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, serta membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tidak ingin umatnya tersesat ataupun disesatkan. Bahkan ia sudah mengutus rohnya sendiri untuk menguduskan, untuk menyucikan kita. Tapi sayangnya, masih ada orang-orang yang berniat jahat, menyesatkan, menipu, mencuri, memanipulasi, dan korupsi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang suka berdusta, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Penemuan seorang pria tanpa nyawa di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Muli, Kabupaten Merauke, langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal Polres setempat. Unit identifikasi dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh guna mengungkap kronologi kejadian. Pada hari Jumat malam, tepatnya tanggal 17 Juli 2026, personil unit identifikasi bersama piket SPKT bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. Mereka langsung melakukan pengamanan, pemeriksaan TKP, dokumentasi, serta pengumpulan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jenazah pria yang diketahui berinisial CB berusia 38 tahun. Dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Merauke. Proses evakuasi dilakukan untuk keperluan pemeriksaan luar atau visum guna mendukung proses penyelidikan yang tengah bergulir. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Selain itu ditemukan pula sebuah pesan tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa korban bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambilnya. Berdasarkan temuan sementara, tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kita ke info berikutnya. Pemerintah Inggris akan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Kesediaan itu disepakati saat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo melakukan audiensi dengan Duta Besar United Kingdom Britania Raya di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2026. Melalui keterangan tertulis yang diterima, Gubernur Apollo Savanpo menjelaskan bahwa dalam audiens disepakati dua hal. Pemerintah Inggris menyediakan beasiswa strata 1 atau S1 dan program magister atau pasca sarjana S2 bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Selain beasiswa sesuai dengan pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, pemerintah Inggris akan membantu bidang perikanan di Papua Selatan. Hal itu untuk memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan, diantaranya daging ayam ras per kilogramnya Rp55.000, telur ayam ras per kilogramnya Rp45.000, daging sapi paha belakang per kilogramnya Rp140.000, sedangkan harga ikan bandeng per kilogramnya Rp40.000. Ikan kembung per kilogramnya Rp45.000 dan harga ikan tongkol tuna cakalang per kilogramnya Rp45.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Pada.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Al-Farizi yang akan menemani kamu di program Spada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari, dan selamat menyebarkan hal-hal positif ya teman Pro 2. Karena segala yang positif itu hal yang baik ya, contohnya vibes positif, berpikiran positif, dan juga segala perilaku positif ya teman Pro 2. Semoga di pagi hari ini penuh dengan sukacita dan juga kamu siap untuk menjalani hari Jumat ini ya teman Pro 2. Katanya orang sih hari Jumat itu hari pendek, tapi sebenarnya ya sama aja ya teman Pro 2. Hanya aja di siang hari nanti akan ada jeda sholat Jumat ya bagi teman Pro 2 yang beragama Islam. Buat teman Pro 2 yang belum sarapan, kita sarapan dulu ya teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang sudah sarapan, siapin barang-barangnya dan mulai beraktivitas ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan teman Pro 2. Kadang segala detail-detail kecil itu berpengaruh besar di sepanjang hari kita teman Pro 2. Dan buat kamu yang sarapan, jangan terlalu banyak sarapan juga ya teman Pro 2. Rawan ngantuk nanti di jam 8. Oh ya, buat yang baru bangun tidur, alangkah baiknya minum 2 gelas air putih dulu ya teman Pro 2 untuk melancarkan pencernaan kamu dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini, tepatnya 24 Juli ya teman Pro 2.

Tanggal 24 Juli ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Peringatan ini dikuatkan oleh keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Melalui Presiden Joko Widodo, pemerintah pada 4 Agustus 2023 lalu menyatakan bahwa tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Peringatan Hari Kebaya Nasional memiliki akar historis yang terkait dengan Kongres Wanita Indonesia. Dilansir dari Antara, Kongres tersebut terjadi pada 1964. Dalam Kongres Wanita Indonesia ke-10 itu, seluruh peserta Kongres memakai kebaya. Pemakaian kebaya kala itu merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Negara Fatmawati Soekarno. Di masa kolonial, kebaya pernah menjadi penanda status sosial dan kelas bagi kalangan priai. Model kebaya yang dipakai juga menjadi bagian dari perbedaan tersebut. Perbedaan ini misalnya terjadi di antara kebaya yang dikenakan perempuan Belanda dengan perempuan bumi putra di tanah Jawa. Perempuan Eropa memakai kebaya dengan kain berwarna putih dan berenda. Di sisi lain, kaum perempuan bumi putra cenderung menggunakan kebaya yang tak berenda. Warna kain juga bukan putih. Setelan ini lantas dipadukan dengan kain batik, teman Pro 2.

Dan itulah peringatan di tanggal 24 Juli ini, Hari Kebaya. Apakah kamu punya kebaya, teman Pro 2? Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 24 Juli ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, apa yang diimpikan tercapai, diberkahi selalu, dan juga semoga segala hal-hal baik menyertai kamu. Oh, satu lagi. Semoga aku, kamu, kita, dan kalian yang mendengarkan rezekinya dilancarkan ya, teman Pro 2. Dan semoga kita punya banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke, teman Pro 2, seperti biasa ya, di pukul 7 hingga pukul 8.50 nanti aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu dan info-info pagi hari. Tapi tahan dulu, belum aku spill dulu ya, ada info apa. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini sambil kita sarapan. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Masih di sepeda teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, apakah kamu sudah sarapan atau belum nih teman Pro 2? Ya teman Pro 2, di pagi hari ini aku punya beberapa info nih yang bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas nih teman Pro 2, kenapa di Indonesia banyak gunung berapi ya? Ya, kita tahu bersama ya bahwa di Indonesia itu banyak sekali gunung teman Pro 2. Dan masih ada beberapa gunung yang aktif. Tergolong banyak ya teman Pro 2, karena menurut berbagai sumber dari seluruh negara yang ada di dunia ini, katanya Indonesia itu yang punya gunung berapi terbanyak ya teman Pro 2. Kita langsung masuk aja ya ke info yang pertama teman Pro 2. Kenapa Indonesia punya banyak gunung berapi? Apakah ini sekedar kebetulan geografis atau ada rahasia besar di bawah pijakan kaki kita teman Pro 2? Semua itu berawal dari cincin api Pasifik teman Pro 2. Indonesia berada tepat di jalur cincin api Pasifik alias Ring of Fire. Kawasan yang jadi tempat berkumpulnya sebagian besar gunung berapi aktif di dunia. Ini terbentuk dari pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiganya terus dorong-dorongan ya, bahasa umumnya itu dorong-dorongan selama jutaan tahun lamanya teman Pro 2. Saat lempeng bertemu, satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lain. Karena suhu dan tekanan yang ekstrim, material itu meleleh jadi magma. Magma ini pelan-pelan naik ke permukaan dan jadilah gunung berapi. Proses ini membentuk deretan gunung api dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga sebagian Maluku. Lalu kenapa tiap gunung itu beda karakter ya teman Pro 2? Alasannya karena kandungan mineral dan gas di tiap kantong magma itu beda-beda. Karena itu Kawah Ijen punya fenomena api biru atau blue fire yang langka di dunia dan cuma ada di Indonesia teman Pro 2. Kelimutu punya 3 danau kawah yang bisa berubah warna. Lalu Gunung Bromo punya kaldera luas yang membentuk lautan pasir vulkanik. Dan perlu diketahui, letusan besar pada masa lalu itu melahirkan destinasi baru teman Pro 2. Maksudnya gini, letusan Krakatau 1883 silam melahirkan anak Krakatau pada tahun 1927. Lalu ada letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang membentuk kaldera raksasa yang kini jadi jalur pendakian. Ada juga erupsi Merapi tahun 2010 yang kemudian mendorong berkembangnya wisata jeep lava tour Merapi di kawasan Kaliadem. Jadi kenapa banyak gunung berapi dan juga kenapa banyak gunung yang masih aktif teman Pro 2? Jawabannya itu tadi. Kita garis bawahi cincin api Pasifik teman Pro 2. Karena Indonesia berada tepat di jalur cincin api Pasifik alias Ring of Fire. Udah paham kan teman Pro 2?

Ya, teman Pro 2, berhubung hari ini adalah hari kebaya ya, hari kebaya internasional, aku bakal mengajak kamu untuk membahas inspirasi styling kebaya tradisional yang timeless dan juga pastinya fashionable. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional hari ini, kebaya sebagai simbol keanggungan sekaligus kekayaan budaya Indonesia yang telah memancarkan pesonanya selama berabad-abad. Dan kebaya tuh bagus banget Teman Pro 2. Bahkan orang yang menggunakannya itu kecantikannya tuh katanya bisa menambah berkali-kali lipat Teman Pro 2. Karena keanggunan itu yang menjadi daya tarik tersendiri dari kebaya Teman Pro 2. Di setiap helai kainnya tersimpan kisah yang melintasi generasi, menghubungkan warisan masa lalu dengan semangat perempuan Indonesia masa kini.

Seiring perkembangan zaman, kebaya nggak hanya mempertahankan keindahan tradisionalnya saja, teman Pro 2. Tetapi juga terus beradaptasi dengan sentuhan modern sehingga tetap relevan dan memikat tentunya. Dan berikut ini adalah inspirasi styling kebaya tradisional yang timeless atau nggak akan dimakan waktu, teman Pro 2. Yang pertama ada kebaya Jawa dengan motif floral yang dipadu dengan rok batik serta selendang. Dan style ini yang menambah keanggunan, teman Pro 2. Ini cocoknya pakai kebaya yang agak-agak ungu gitu, teman Pro 2. Lalu roknya pakai rok batik. Setelah itu ditambah selendang di pundak kanan. Itu keren banget, teman Pro 2. Selanjutnya ada kebaya Kartini warna hitam dengan rok batik coklat. Style ini cocok dipadu dengan rambut sanggul, teman Pro 2. Dan ini merupakan style yang paling simple, teman Pro 2. Tapi tentunya nggak mengurangi keanggunan dan elegan. Yang berikutnya yaitu memadukan gaya tradisional dan modern. Kenakan kebaya kutu baru yang dipadu selendang serta rok lilit. Dan dilengkapi juga dengan sepatu sneakers masa kini, teman Pro 2. Ini modern banget nih, teman Pro 2. Jadi kebayanya itu warna kuning ditambah selendang yang diikatkan di pinggang itu warna pink. Lalu roknya itu warna batik agak-agak kebiruan gitu, teman Pro 2. Ditambah dengan sepatu putih. Ini keren banget nih. Yang berikutnya ada kebaya enci merah yang dipadu rok batik biru dengan soho strap shoes atau sendal jinjit gitu ya, teman Pro 2. Apa sih namanya? High heels ya. Dan ini cocok buat hadiri acara santai seperti acara perayaan resmi tapi kamu ingin tampil yang simple dan manis, teman Pro 2. Kebayanya ini berwarna merah marun begitu. Merah magenta, teman Pro 2. Dan dipadukan dengan rok batik warna biru. Sementara itu untuk acara formal kamu bisa menggunakan kebaya kutu baru Blue Dru warna navy dengan rok batik yang senada ya, teman Pro 2. Tentunya ini makin elegan dan lebih terlihat stylish simple gitu, teman Pro 2. Tapi keren banget gitu, teman Pro 2. Yang berikutnya ada kebaya encim putih rok batik dengan strap heels. Dan dandanan ini menciptakan look yang anggun dan juga feminim, teman Pro 2. Yang berikutnya ini modern banget nih, teman Pro 2. Kebaya kutu baru di styling dengan belt dan slit skirt batik yang warnanya itu sama, teman Pro 2, atau senada. Pemilihan aksesori micro bag buat penampilan kamu pasti terlihat lebih elegan, teman Pro 2. Jadi tasnya kecil aja ya, teman Pro 2. Itu micro bag dan juga dipadukan dengan kebaya styling modern yang warnanya ungu. Yang terakhir ada kebaya kerancang warna lime yang dimix wastra dengan gradasi warna lime dan toska yang eye-catching. Nah, ini seperti kebaya-kebaya Betawi, teman Pro 2. Dan dipadukan dengan rok warna-warni itu keren banget ya, teman Pro 2. Dan gaya ini yang gak akan habis ditelan waktu, teman Pro 2. Itulah beberapa styling kebaya tradisional yang timeless, teman Pro 2. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya atau kamu udah ada konsep tersendiri nih untuk mengenakan kebaya di hari ini? Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Setelah ini kita akan membahas, masih ada info lagi. Dan ini viral nih, teman Pro 2. Beberapa kali berseliweran di Instagram aku juga ya. Di Instagram, lalu di Facebook, dan di sosial media lainnya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sayembarakan 50 juta rupiah untuk penangkap begal. Ini sesuatu yang benar-benar bikin heboh pastinya ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama crème cake, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu? Teman terbaik kamu, Prodo.
1: Selamat pagi, teman Prodo. Bikin pagi kamu makin seru.

Kembali lagi teman Pro 2, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sembarakan 50 juta rupiah untuk penangkap begal. Dan ini langsung viral nih teman Pro 2. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada hari Kamis kemarin mengumumkan sayembara berhadiah 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku begal, copet, jambret, maling atau perampok dan menyerahkannya hidup-hidup kepada kepolisian, teman Pro 2. Dedi menegaskan program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan di Jawa Barat dengan tetap berkoordinasi bersama Polda Jabar dan Polda Metro Jaya serta meminta mobil patroli, Satpol PP dan Damkar siaga di titik-titik rawan. Selain mengajak warga kembali mengaktifkan siskamling, Dedi juga kembali mengusulkan agar aparat kepolisian bersenjata ditempatkan di titik-titik rawan kejahatan agar masyarakat merasa lebih aman serta beraktivitas terutama pada malam hari. Ya memang teman, memang ini ya teman Pro 2, begal itu meresahkan sekali. Karena di saat kita ini mungkin lagi berkendara tiba-tiba langsung dihadang lalu diambil motor bahkan dilukai atau mungkin dihilangkan nyawa itu kan sesuatu yang sangat dilarang ya teman Pro 2. Bahkan bisa berbuntut panjang terkait hukum dan juga tindak pidana penjara teman Pro 2. Tapi ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan statement yang menghebohkan ini ya teman Pro 2. Tentunya nanti akan lebih mengamankan lingkungan sekitar ya teman Pro 2 dan lebih berhati-hati. Setelah berita ini muncul, kemungkinan besar begal itu gak jadi ngebegal ya teman Pro 2. Bahkan mungkin di satu sisi ada pro dan kontranya ya teman Pro 2. Menghindari nanti orang biasa diteriakin begal kan ya sesuatu yang menjadi bola liar juga ya teman Pro 2. Tapi memang sebagai masyarakat tugas kita itu menjaga ketentraman juga teman Pro 2. Salah satunya yaitu mentertibkan dan menenteramkan para pelaku begal ini teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2?

Teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Merauke. So, buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan dan juga ingin bepergian jauh, alangkah baiknya mendengarkan info cuaca hari ini biar bisa mengantisipasi setiap perubahan cuaca yang terjadi ya, teman Pro 2. Oke, kita dengerin lagi lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Teman Pro2, kita masuk ke segmen info cuaca. Namun kami memohon maaf, kita belum bisa terhubung nih dengan BMKG Merauke, terkendala teknis di studio kami. Namun berdasarkan rilisan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Merauke yang berlaku hari ini, tanggal 24 Juli 2026, untuk pagi hingga dini hari nanti cerah berawan, teman Pro2. Dan untuk suhu udara berkisar 21 hingga 29 derajat Celcius, serta kelembapan 55 hingga 92% dengan arah angin timur sampai dengan tenggara 8 hingga 35 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Asmat 0,50 hingga 1 meter, Yosudarso 0,75 hingga 2 meter, Merauke 0,75 hingga 1,5 meter, sementara untuk laut Arafuru Timur 1 hingga 2 meter. Untuk informasi pasang maksimum pertama 4,7 meter pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, surut minimum 2,6 meter pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, dan surut minimum kedua 1,3 meter pada pukul 3.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Sementara untuk esok hari 25 Juli 2026 masih tetap cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Teman Pro2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro2. Nanti di pukul 9 kamu akan ditemani hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu. Kita masih ketemu di pukul 10 ya dengan info Pro2. So, buat kamu, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.